Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meria. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Pari, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran dipancarkan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Leibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Seorang pria berinisial IH, 45 tahun, ditemukan meninggal dunia di halaman belakang sebuah agen BSI Link, tepatnya di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, pada Selasa siang. Polisi memastikan telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk keperluan visum. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono melalui Kasih Humas Ibda Ashari Surya mengatakan, peristiwa itu bermula ketika korban datang ke agen BSI Link sekitar pukul 11.30 untuk melakukan transaksi tarik tunai. Korban sempat meminta izin untuk mengisi daya telepon genggam karena baterainya habis. Saat menunggu, korban mengaku merasa pusing dan meminta air minum kepada pemilik toko. Setelah meminum air mineral, korban kemudian minta izin menuju halaman belakang untuk buang air kecil. Namun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk keperluan visum. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono melalui Kasih Humas Ibda Ashari Surya mengatakan, peristiwa itu bermula ketika korban datang ke agen BSI Link sekitar pukul 11.30 untuk melakukan transaksi tarik tunai.

sepeda motor dan telepon genggamnya masih tertinggal. Pemilik toko lantas menghubungi warga sekitar pukul 14.45 untuk minta bantuan mengecek keberadaan korban. Saat dilakukan pencarian di halaman belakang, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak sadarkan diri. Temuan itu segera dilaporkan kepada kepala desa setempat. Menerima laporan tersebut, personel Satreskrim Polres Aceh Singkil, Sat Intelkam, tim Inavis, serta personel Polsek Gunung Meria mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan tindakan kepolisian. Usai olah TKP selesai, korban dievakuasi menggunakan ambulan ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sekitar pukul 16, guna dilakukan pemeriksaan dan visum oleh dokter. Usai pemeriksaan di rumah sakit, jenazah diantar ke rumah duka oleh personel Satreskrim, tim Inavis, dan Polsek Gunung Meria. Menurut Azhari, pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas kejadian yang dialami korban. Proses penanganan telah dilakukan sesuai prosedur dan pihak keluarga menerima kejadian tersebut. Sementara itu, dugaan persoalan pengadaan seragam sekolah di Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025 kembali menuai sorotan. Himpunan Mahasiswa Pelajar Aceh Singkil atau HIMAPAS meminta Kejaksaan Tinggi Aceh mengambil alih supervisi penanganan perkara setelah Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kelebihan pembayaran dengan total mencapai sekitar 956 juta dalam dua paket pengadaan. Desakan itu disampaikan Wakil Ketua HIMAPAS Mulyadi Manik berdasarkan hasil kajian internal organisasinya terhadap LHP BPK serta perkembangan penanganan perkara yang kini sedang diproses Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Menurut Mulyadi, temuan auditor negara tidak hanya berbicara mengenai angka, tapi juga memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa yang menggunakan uang negara. Dalam kajiannya, rangkaian temuan BPK menunjukkan adanya indikasi yang patut didalami secara serius. Seluruh pihak yang memiliki peran dalam proses pengadaan harus dimintai pertanggungjawaban sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya. Ia mengatakan LHP BPK mencatat dua paket pengadaan seragam sekolah di tahun anggaran 2025. Paket pertama berupa bantuan seragam dan sepatu sekolah yang dibiayai melalui belanja tak terduga atau BTT atau istilahnya bantuan presiden senilai 1,7 miliar. Paket kedua merupakan pengadaan seragam sekolah yang bersumber dari dana alokasi umum spesifik grant atau DAU-SG senilai 742 juta. Dalam audit itu, BPK menemukan indikasi kelebihan pembayaran sebesar 680 juta lebih pada paket bantuan presiden dan 269 juta lebih pada paket DAU-SG. Auditor juga mencatat tidak adanya dokumen kewajaran harga, tidak dilaksanakannya survei harga pasar, dugaan ketidaksesuaian mekanisme pengadaan melalui e-katalog, serta lemahnya pemeriksaan barang yang diterima sekolah. Pengadaan itu berlangsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil tahun anggaran 2025 dan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan hingga penyedia barang dan jasa. Bagi HIMAPAS, rangkaian temuan itu merupakan red flag tata kelola pemerintahan. Istilah tersebut merujuk pada indikator awal yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan, mulai dari resiko kecurangan, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang yang memerlukan pendalaman oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, HIMAPAS juga minta Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan supervisi terhadap penyelidikan yang kini ditangani Kejaksaan Aceh Singkil. Menurut Mulyadi, supervisi diperlukan agar proses hukum berjalan objektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum pada publik. Selain itu, HIMAPAS mendorong aparat penegak hukum mendalami kemungkinan adanya pembiayaan ganda atau tumpang tindih pengadaan apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Mantan Ketua PMII Kota Sebelus Salam, Syafi'i Brutu, mendesak pemerintah Kota Sebelus Salam untuk bertanggung jawab atas berbagai temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh terkait pengelolaan anggaran pendidikan tahun 2025. Dalam keterangan tertulisnya yang diterima kantor berita JNN, Syafi'i menyebut LHP BPK tanggal 12 Juni mengungkap sejumlah persoalan dalam tata kelola belanja pendidikan. Mulai dari belanja pembelian komputer di Dinas Pendidikan hingga pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di sejumlah sekolah. Menurutnya, temuan itu tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata, melainkan menjadi indikasi lemahnya sistem pengendalian internal dan pengawasan pemerintah daerah. Kalau dana pendidikan saja sudah dipermainkan, lalu kepada siapa masyarakat harus menitipkan masa depan anak-anaknya? Temuan BPK ini, kata dia, harus menjadi momentum bersihkan tata kelola pendidikan secara total. Dari laporan LHP BPK ditemukan pembayaran belanja pemeliharaan komputer Dinas Pendidikan yang tak sesuai kondisi sebenarnya. Pemeriksaan mengungkap kwitansi yang dikonfirmasi tak berasal dari toko, cap dan tanda tangan bukan milik penyedia. Sebagian belanja hanya didukung bon yang belum dilunasi, serta dana yang disebut dialihkan untuk pembelian ATK di luar DPA tanpa bukti pembelian yang memadai. Atas temuan itu, BPK merekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 21 juta. Selain itu, BPK juga menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan dana BOS, selain penggunaan sisa lebih penghitungan anggaran atau silva BOS yang tak sesuai mekanisme, pertanggungjawaban belanja yang tak sesuai kondisi sebenarnya, kekurangan volume pengadaan barang dan jasa, pembayaran honor dan transport yang tidak tepat sasaran, serta lemahnya verifikasi oleh tim manajemen BOS. BPK merekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran belanja BOS sebesar 55 juta. Temuan itu berasal dari hasil uji petik di sejumlah sekolah, yakni di SD 3 Subulu Salam, SD 1 Subulu Salam, SMP Negeri 1 Penanggalan, dan SMP Negeri 1 Simpang Kiri. Syafi'i menilai pola temuan yang terjadi di beberapa satuan pendidikan mengindikasikan adanya persoalan tata kelola yang bersifat sistemik. Ia menegaskan, meski LHP BPK bukan merupakan putusan pidana, temuan terkait dokumen yang tak sah, pertanggungjawaban yang tak sesuai kondisi sebenarnya, serta rekomendasi pengembalian kerugian keuangan negara patut menjadi perhatian serius. Pihaknya mendesak pemerintah Sebelus Salam tidak hanya berhenti pada pengembalian uang ke kas daerah. Dia meminta dilakukan audit investigatif terhadap seluruh pengelolaan dana BOS. Evaluasi terhadap tim manajemen, pemeriksaan seluruh proses pengadaan barang dan jasa, buka hasil tindak lanjut rekomendasi BPK secara transparan serta memberi sanksi administratif maupun proses hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Aceh Sumatera menilai pemerintah belum menjadikan pemulihan bencana ekologis sebagai prioritas. Penilaian itu disampaikan menyusul inisiatif warga yang membangun secara swadaya Jalan Enang-Enang, jalur penghubung Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kayo Luas. Juru bicara koalisi Alfian mengatakan, pembangunan jalan oleh masyarakat menunjukkan minimnya kehadiran negara dalam percepat pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Menurutnya, 8 bulan setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Aceh, pemerintah belum memberikan kepastian maupun langkah konkret dalam merehabilitasi fasilitas umum yang rusak. Ia menilai pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Enang-Enang seharusnya menjadi prioritas karena merupakan akses strategis yang menghubungkan Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Kayo Luas. Alfian juga menilai bencana ekologis yang terjadi tidak terlepas dari lemahnya tata kelola sumber daya alam, termasuk pemberian konsesi pertambangan dan pemanfaatan lahan. Karena itu, pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Koalisi kembali mendesak pemerintah menetapkan bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Barat sebagai bencana nasional agar penanganannya dapat dilakukan secara maksimal. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu dengan Sahrial Abadi, inisiator pembukaan Jalan Nasional Enang-Enang secara swadaya yang berhasil menghimpun donasi masyarakat hingga 1 miliar. Pertemuan berlangsung di Pendopo Bupati Bener Meriah. Turut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fatullah, Kepala Pos Komando Wilayah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Safrijal, serta Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar. Dalam kesempatan itu, Tito yang juga menjabat Ketua Satgas PRR Pasca Bencana Sumatera menyampaikan apresiasi pada Sahrial Abadi dan masyarakat yang gotong royong memperbaiki akses jalan Enang-Enang secara swadaya. Meski demikian, Tito mengingatkan kondisi jalan dan jembatan Enang-Enang masih labil dan berpotensi mengalami longsor sehingga diperlukan penanganan permanen. Dan dari hasil kesepakatan, struktur jembatan akan diperkokoh oleh Kementerian Pekerjaan Umum agar aman dilintasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selain perkuat jembatan yang ada, pemerintah juga akan mengatur arus kendaraan bertonase besar melalui jalur alternatif Werla Simpang Lancang. Menurut Tito, ruas jalan alternatif tersebut akan diperbaiki termasuk pembangunan jembatan baru guna mendukung kelancaran arus lalu lintas. Ia juga mengungkapkan pemerintah berencana membangun jembatan baru di kawasan Enang-Enang sebagai ikon baru di Tanah Gayo tanpa menghilangkan jembatan lama yang memiliki nilai sejarah. Usai pertemuan, Tito bersama rombongan meninjau langsung kondisi jalan dan jembatan Enang-Enang.

0: Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Saudara, Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran dengan komando pusat Amerika menyebut operasi itu adalah untuk merespon serangan Iran terhadap 3 kapal dagang di Selat Hormuz. Serangan tersebut untuk membalas serangan Iran terhadap 3 kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Agresi yang ditujukan Iran itu tidak beralasan, berbahaya dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap gencatan senjata. Menurut Axios, serangan yang dilancarkan militer Amerika itu mengincar sistem pertahanan udara, sistem pengawasan pesisir, instalasi rudal darat ke udara, titik peluncuran rudal jelajah anti kapal dan pesawat nirawak, serta fasilitas pelabuhan di Iran. Seorang pejabat Amerika juga menyatakan pada Axios bahwa serangan terbaru ini lebih kuat 4 hingga 5 kali lipat dari serangan 10 hari lalu. Adapun pada Selasa, laporan media nasional Iran menyebut sebuah kapal Qatar Al-Rekayat berusaha melewati Selat Hormuz melalui jalur Oman dengan dukungan Angkatan Laut Amerika. Tapi kapal itu menjadi sasaran serangan setelah sejumlah peringatan disampaikan. Dilaporkan PBS News, ada 3 kapal tanker yang tertembak proyektil di Selat Hormuz baru-baru ini.

Kita beralih ke informasi olahraga dari hasil Piala Dunia. Mustafa Zico tak terima. Penyerang asal Mesir itu mengecam wasit Francisco Letaxier setelah kekalahan melawan Argentina. Menurutnya hal ini tidak adil, tidak ada yang perlu ditambahkan lagi. Wasit tak adil, ia telah merampas hasil kerja keras seluruh bangsa sejak awal. Piala Dunia sudah diatur untuk Argentina. Selamat kepada mereka yang sudah memenangkan Piala Dunia, karena semuanya sudah direncanakan. Kemudian ia pun minta maaf kepada para pendukungnya yang membuat mereka bahagia, tapi kami tak berhasil. Namun hal itu bukan karena kesalahan para pemain, melainkan karena wasit. Terima kasih pada rakyat Mesir dan selamat pada Argentina atas kemenangannya di Piala Dunia. Diketahui pertandingan Mesir melawan Argentina dipenuhi dengan berbagai kontroversi. Meski demikian, ya, kemenangan jadi milik Argentina dengan skor 2-3 dan berhak melaju ke babak 8 besar dengan melawan Swiss.

0: Informasi dari menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa disimak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

108 Radio Extra FM di Jalan Kompleks seperti kali putar aja singkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagi dengan senyuman. Apa kabar Extramania semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026. Kita kembali mengudara lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Sigoyang Dangdut Extra. Ya tentunya masih dengan genre khusus lagu Dangdut Bollywood dan juga Melayu yang bakal menemani dan menghibur Rexramania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Akhirnya pada Rexramania semua yang mau bergabung request lagu dan salam-salam, tentunya kita masih tunggu di 08116481048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebook ya, Radio Extra FM.

Halo masyarakat Desa Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya.

0: Eh bro,
1: kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, selamat semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11:58 melintas. Nggak terasa udah 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstramannya semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang sama tentunya masih bersama Vina. Oke, kali gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
2: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3573.
0: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas Siang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya. Bersama saya Vina pada edisi Rabu 8 Juli 2026.

Naik helikopter Presiden Prabowo dan Perdana Menteri India Modi mengunjungi Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi naik helikopter bersama untuk mengunjungi Candi Prambanan. Helikopter yang ditumpangi keduanya sempat berputar menyusuri kompleks area Candi Prambanan. Pada Rabu 8 Juli 2026, Presiden Prabowo telah tiba lebih dulu di Bandara Internasional Yogyakarta. Ia kemudian menuju area penyambutan untuk menanti kedatangan PM Modi yang juga dijadwalkan mendarat di bandara yang sama. Tak berselang lama, PM Modi tiba di Bandara Internasional Yogyakarta dan langsung disambut oleh Presiden Prabowo. Kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan saling menyapa dengan hangat sebelum melanjutkan agenda bersama di Yogyakarta. Dari Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Prabowo dan juga PM Modi kemudian menaiki helikopter bersama menuju pangkalan TNI Angkatan Udara Asis Yutito, Kabupaten Sleman. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan PM Modi di Indonesia yang turut menonjolkan kedekatan sejarah dan budaya di antara kedua negara. Setibanya di pangkalan TNI Angkatan Udara, kedua pemimpin melanjutkan perjalanan darat menuju Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman di kawasan yang merupakan situs warisan dunia tersebut. Presiden Prabowo dan juga PM Modi melakukan peninjauan di sejumlah titik area Candi Prambanan. Selain peninjauan, Prabowo dan juga PM Modi diagendakan menyaksikan penandatanganan plakat kerjasama Konferensi Warisan Budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan. Kunjungan ke Candi Prambanan ini menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ke Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya. Kasus warga negara Indonesia yang tewas ditikam di Jepang, Kementerian Luar Negeri mengungkap pelaku diduga warga negara Kanada. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah mengatakan pihaknya telah memantau penanganan kasus seorang wanita warga negara Indonesia berinisial KAH berusia 20 tahun yang tewas ditikam di apartemennya di Hamamatsu. Di Jepang, Kemlu menyebutkan KAH telah menetap di Jepang bersama keluarganya. Kementerian Luar Negeri juga mengatakan terduga pelaku adalah pria warga negara Kanada. Heni menyebut kasus ini masih dalam penyelidikan otoritas Jepang. Ia juga menyebutkan belum ada keterangan lebih lanjut mengenai keterkaitan kematian KAH dengan seorang pria yang tewas tertabrak kereta di dekat lokasi. KBRI Tokyo disebut telah melakukan komunikasi intens dengan otoritas kepolisian setempat. Sebelumnya dilansir pada Selasa 7 Juli 2026, korban ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka tikam pada pukul 11.40 waktu setempat. Ia ditemukan di apartemen tempat dirinya tinggal bersama orang tuanya. Lalu korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit untuk perawatan. Menurut pihak kepolisian, tetangga korban membuat panggilan darurat setelah mendengar teriakan korban dari unit sebelah. Mereka juga melaporkan melihat seorang pria berpakaian hitam meninggalkan apartemen. Tak lama kemudian, seorang pria tewas ditabrak kereta di jalur rel JR Tokaido. Marisi kereta mengaku sebelumnya melihat seseorang pria berpakaian hitam melompati pagar dan menyeberang rel. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan permukiman yang terletak 500 meter di barat stasiun kereta api JR.

Kita beralih ke informasi lainnya. MA segera pecat Hakim Arief Nurianta dan juga Ju Yamto usai kasasi ditolak. Mahkamah Agung segera memproses pemecatan terhadap Hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng Muhammad Arief Nurianta hingga Ju Yamto. MA akan memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terhadap Hakim tersebut. Yanto menyebut langkah yang diambil MA berlaku seperti hakim lain yang melakukan pelanggaran. Keputusan tersebut menindaklanjuti vonis ingkrah terhadap Arief Nurianta hingga Ju Yamto. Untuk diketahui, MA menolak kasasi yang diajukan terdakwa hakim kasus suap vonis lepas perkara minyak goreng. Hukuman Ju Yamto di kasus tersebut tetap 12 tahun penjara. Hal serupa juga dilakukan MA terhadap ex-ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga mantan wakil ketua PN Jakarta Pusat, yaitu Muhammad Arief Nurianta. Arief tetap dihukum 14 tahun penjara di kasus vonis lepas perkara minyak goreng.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftarnya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit,

0: 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3503.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kita beralih ke informasi lainnya. Ledakan terdengar di kota-kota Iran usai Amerika Serikat menyerang dan sejumlah warga terluka. Militer Amerika Serikat kembali menyerang Iran di wilayah Selat Hormuz. Ledakan terdengar di sejumlah kota Iran hingga menyebabkan beberapa warga terluka. Pada Rabu 8 Juli 2026, media pemerintah Iran melaporkan adanya bunyi ledakan di wilayah selatan Iran. Beberapa ledakan terdengar di kota pelabuhan Bandar Abbas dan Sirik serta di Pulau Qasim. Sejumlah proyektil dilaporkan menghantam dermaga komersial di Sirik, dermaga nelayan di desa Ziarat, dan kapal-kapal nelayan sipil di Bandar Abbas. Lembaga penyiaran pemerintah Iran, IRIB, menyatakan bahwa sebuah menara terkomunikasi di Bandar Abbas juga menjadi sasaran serangan. Menurut IRIB, beberapa orang terluka akibat serpihan material dari serangan di dermaga Sirik. Militer Amerika Serikat baru saja mengumumkan serangan terbaru di wilayah Iran pada Selasa 7 Juli waktu setempat. Serangan itu terjadi usai Iran mengirimkan rudal ke sejumlah kapal komersial yang melintas di selat tersebut. Pihak Iran juga telah buka suara terkait serangan terbaru dari Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tindakan itu merupakan bukti pelanggaran nota kesepahaman yang telah berulang kali dilakukan Amerika Serikat. Iran menegaskan agar akan mengambil tindakan tegas dalam menyikapi serangan tersebut.

Kita beralih ke informasi lainnya. Sementara itu, Presiden Recep Tayyip buru-buru pulang dari Irak saat Amerika Serikat serang Iran. Presiden Iran Masoud Rezakian mempercepat kunjungannya di Irak usai militer Amerika Serikat menyerang wilayah Iran. Rezakian telah meninggalkan wilayah Irak untuk kembali ke Teheran. Pada Rabu 8 Juli 2026, Rezakian diketahui berada di Najaf, Irak sejak awal pekan ini. Ia disediakan dijadwalkan meliputi rangkaian prosesi upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Al-Khamenei di Irak. Di Irak, jenazah Al-Khamenei akan diarak ke kota suci Najaf dan Karbala. Rezakian juga dijadwalkan mengadakan pembicaraan tingkat tinggi dengan para pejabat pemerintah Irak. Peti jenazah Khamenei kemudian telah tiba di bandara Najaf, Irak pada Selasa 7 Juli malam. Namun serangan terbaru dari Amerika Serikat ke Iran mempercepat masa kunjungan Rezakian di Irak. Lembaga penyiaran negara Iran melaporkan bahwa sebagian besar serangan oleh Amerika Serikat di Iran bagian selatan menyasar kawasan sipil, belum diketahui jumlah korban yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Seperti diketahui, militer Amerika Serikat kembali menyerang Iran di wilayah Selat Hormuz. Ledakan terdengar di sejumlah kota Iran hingga menyebabkan beberapa warga terluka. Media pemerintah Iran melaporkan adanya bunyi ledakan di wilayah selatan Iran. Beberapa ledakan terdengar di kota pelabuhan Bandar Abbas dan Sirik, serta di Pulau Qasem. Sejumlah proyektil dilaporkan menghantam dermaga komersial di sirik dermaga nelayan di desa Ziarat dan kapal-kapal negara sipil di Bandar Abbas. Lembaga penyiaran pemerintah Iran IRIB menyatakan bahwa sebuah menara telekomunikasi di Bandara Abbas juga menjadi sasaran serangan. Menurut IRIB, beberapa orang terluka akibat serpihan material dari serangan di dermaga sirik.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Sempat mengeluh pusing, seorang pria ditemukan meninggal di belakang agen BSI Link di Kabupaten Aceh Singkil. Seorang pria berinisial IH berusia 45 tahun ditemukan meninggal dunia di halaman belakang sebuah agen BSI Link di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil pada Selasa 7 Juli 2026 siang kemarin. Polisi memastikan telah melakukan olah tempat kejadian perkara TKP dan membawa jenazah ke rumah sakit untuk keperluan visum. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono melalui Kasih Humas Ibda Ajhari Surya mengatakan peristiwa itu bermula ketika korban datang ke agen BSI Link sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat untuk melakukan transaksi tarik tunai. Korban sempat meminta izin mengisi daya telepon genggam karena baterainya habis. Saat menunggu, korban mengaku merasa pusing dan meminta air minum kepada pemilik toko. Setelah meminum air mineral, korban kemudian meminta izin menuju halaman belakang untuk buang air kecil. Namun, hingga beberapa jam kemudian, korban tidak kembali ke dalam toko, sementara sepeda motor dan telepon genggamnya masih tertinggal. Pemilik toko kemudian menghubungi warga sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Barat untuk meminta bantuan mengecek keberadaan korban. Saat dilakukan pencarian di halaman belakang, korban ditemukan dalam kondisi tergeletak dan tidak sadarkan diri. Temuan itu segera dilaporkan kepada kepala desa. Menerima laporan tersebut, personel Satreskrim Polres Aceh Singkil serta personel Polsek Gunung Meriah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan tindakan kepolisian. Usai pemeriksaan di rumah sakit, jenazah diantar ke rumah duka oleh personel Satreskrim, Tim Invasis, dan juga Polsek Gunung Meriah. Menurut Ajhari, pihak keluarga telah menerima peristiwa tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas kejadian yang dialami korban. Proses penanganan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan pihak keluarga menerima kejadian tersebut.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
4: Menang lagi.
5: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
5: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
6: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
7: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi, Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah kita berdoa namun kita merasa doa kita belum juga dikabulkan. Terkadang sudah putus asa saking seringnya kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala namun tak kunjung juga untuk dikabulkan. Padahal sikap seorang muslim yang baik adalah dia tetap terus harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena justru doa tersebut yang dibutuhkannya adalah sarana untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi terkabulnya doa tersebut tertunda. Boleh jadi pula Allah menggantikan permintaan tadi dengan bentuk yang lainnya. Dan pasti pilihan Allah adalah yang terbaik. Pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Pendengar, berkenaan dengan ayat tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah Rabb kami itu dekat sehingga kami cukup bersuara lirih ketika berdoa, ataukah Rabb kami itu jauh sehingga kami menyerunya dengan suara yang keras?" Lantas Allah taala menurunkan ayat tersebut, yakni Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186. Sebagai jawaban dari pertanyaan para sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa, yakni kedekatan yang sifatnya khusus. Pendengar yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluknya, baik orang mukmin maupun orang-orang kafir, fasik atau yang lainnya. Maka semuanya dekat, dalam artian tidak jauh dari pengawasan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua pendengar, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan pada orang-orang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengabulkan doanya, menolongnya dan memberikan taufik padanya. Selain itu pendengar, perlu kita ketahui bahwa siapa saja yang berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan hati ketika ia berdoa, menggunakan doa yang matsur atau doa-doa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa, seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk lagi khusyuk pada perintah dan larangan Allah, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

juga tentunya disertai dengan keimanan. Dengan mengetahui hal ini pendengar, seharusnya seseorang tidak meninggalkan berdoa pada Rabbnya yang tidak mungkin menyia-nyiakan doa dari hamba-hambanya. Pahamilah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar begitu dekat dengan orang yang berdoa padanya. Artinya, akan dengan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa dari hamba-hambanya. Sehingga tidak pantas seorang hamba untuk berputus asa dari janji Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengabulkan setiap doa. Ingatlah pula pendengar bahwa doa adalah sebab utama agar seseorang bisa meraih impian dan harapannya. Sehingga janganlah merasa berputus asa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahu taala berkata bahwa doa adalah sebab terkuat bagi seseorang agar ia bisa selamat dari hal yang tidak disukai dan sebab utama untuk meraih hal-hal yang diinginkannya. Akan tetapi pengaruh doa pada setiap orang tentu berbeda-beda pendengar. Ada yang doanya berpengaruh begitu lemah disebabkan tentu oleh dirinya sendiri, yaitu kemaksiatannya. Boleh jadi doa itu adalah doa yang tidak Allah sukai disebabkan melampaui batas. Boleh jadi doa yang dipanjatkan berpengaruh lemah disebabkan hati hamba tersebut yang memang lemah dan tidak menghadirkan hatinya di saat ia memanjatkan doanya. Boleh jadi pula disebabkan karena adanya penghalang tak terkabulnya doa disebabkan dalam dirinya, seperti memakan makanan yang haram, noda dosa dalam hatinya, hati yang senantiasa lalai, hawa nafsu yang senantiasa bergejolak, dan sebab-sebab penghalang terkabulnya doa yang lainnya. Oleh sebab itu pendengar, hendaknya kita tidak meninggalkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembari terus kita memperbaiki diri kita, bisa jadi doa kita tidak terkabul disebabkan ada yang tidak layak di dalam diri kita sehingga Allah tunda untuk dikabulkan. Yang jelas, dengan berdoa kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita simak bisa menjadi motivasi bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa kita yang berdampak baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juni 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju dan berdaya saing.

Welcome. Selamat siang, Extra Mania semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengar bareng Haris di program Extra Relax Time di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026 di siang yang begitu cerah. Alhamdulillah seputaran Gunung Meriah Aceh Singkil saat ini cerah panas ya. Extra Mania semuanya dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin.

Ezra, Rina SM, dimanapun kamu berada, yang pengen bergabung, request lagu, salam-salamnya, lagu pop hits Indonesia dan mancanegara, monggo silahkan di nomor 0811-6481-048, bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio, Extra FM.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Hey Troleo semuanya, harus juga mau menyampaikan ya. Ini ada yang live, lihat lagi scroll Facebook ya kan. Ada yang live ternyata, yang ada yang nikah hari ini ya, pesta ya. Ya selamat pesta ya, selamat nikah ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Dan Estronia semuanya di mana pun kamu berada, asik ini ya. Oke, ini kita bacain dulu atau apa nih ya? Baca requestan aja ya. Ini banyak sih, banyak berita-berita nih Estronia semuanya. Jadi ada beberapa yang info yang kayak info apa namanya? Ini dari sumber indozone.id ya. Seorang bocah 11 tahun tabrak rombongan biksu di Thailand. Jumlah korban tewas 10 orang. Wah. Wah. Rame loh. Masanya nabrak ini si bocah 11 tahun. Yang dimana kok 11 tahun itu belum dapat ini ya apa? SIM ya. Esronnya semuanya. Aduh. Oke. Ini kalau kita baca informasinya Esraunia semuanya, ya ini nih untuk orang tua harus dilihat-lihat nih anaknya Esraunia semuanya, jangan asal kasih-kasih aja ya. Jadi ini ada seorang anak laki-laki berusia 11 tahun menabrakkan mobil bak terbuka yang dikendarainya kerombongan. Jadi mobilnya ini mobil yang bak terbuka yang belakang gitu ya. Tahu ya bak belakang itu terbuka itu yang cuma pintu 2. Ya, dia membawa kendara itu dan dia menuju ke rombongan biksu yang sedang berjalan kaki untuk berziarah di provinsi Mukden, Thailand Timur Laut. Anak berkebutuhan khusus diketahui mengemudikan mobil milik kakeknya tanpa izin sebelum kehilangan kendali dan menabrak 34 biksu. Oh, rame loh itu. 34 yang sedang berjalan di jalan raya itu di wilayah Mueang. Nah, tabrakan itu sebenarnya itu yang meninggal atau tewas 10 biksu. 5 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 5 lainnya wafat saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka parah. Selain itu, 7 biksu mengalami luka serius dan puluhan lainnya mengalami luka ringan. Untuk berhati-hati ya. Ini was-was orang tua untuk ke anaknya, mungkin ada yang mungkin si melala. Nah, jadi jangan asal kasih apalagi kereta ke jalan raya ya, Esronia sebaya. Bagus belikan aja sepeda. Ya kan? Oke, terus informasi lainnya ya, Esronia semuanya. Ini lagi heboh ini masalah. Ini juga lagi ya kan masalah perubahan si Melda Savitri Esraunia semuanya. Gimana udah perawatan bersama Kak Sel ya, Sela Sekia SS. Ya kan baru di unboxing, baru di launching Esraunia semuanya perubahannya ya. Udah ada di live itu Esraunia semuanya. Live-nya Kak Sela Sekia.

0: Oke, baik. Kita baca requestan deh kalau kayak gitu. Ini ada requestan Putra disebut bukan sebut salam ini. Di seputaran Gunung Meriah. Oke. Ini Putra Gunung Meriah ini ya, bukan Putra Sebul Salah. Oke. Putra, Assalamualaikum Bang Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat ya. Sehat, Alhamdulillah. Semoga kamu juga sehat ya Putra ya. Bang Haris, aku mau request lagu darinya Forever Fit Bersama Bersari Ada Selamanya. Oke, baik. Salam-salam untuk semuanya Radio SRFM. Oh, baik. Ini dia. Oke, lanjut kita coba sapa ada yang bergabung melalui telepon.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat siang Ekstra.
0: Ini.
2: Assalamualaikum Bang Haris.
0: Waalaikumsalam Mutia, sehat?
2: Iya, sehat Bang. Bang Haris, apa kabar?
0: Sehat juga. Ini lagi di mana nih?
2: Ini cuaca ini mungkin memang panas nih Bang, dan gak juga turun-turun sebentar kan Bang.
0: Hangit ya?
2: Gak, udah Bang, air itu udah mulai agak susah gitu.
0: Iya, bersyukur. Kadang hujan nih, kadang panas. Kalau hujan nanti ngeluh ya kan? Ini udah panas juga ngeluh.
2: Oh, iya pula ya Bang, gak dapet kerja. Mungkin kalau hujan bentar aja Bang. Itu kan udah banyak airnya. Jangan macet-macet. Apanya itu kan udah
0: reda gitu ya. Oke deh, ini mau request lagu apa ini?
2: Ini Bang, lagu dari apa nih Bang? Dadali Di Saat Aku Tersakiti.
0: Mak, Dadali, lagi disakiti?
2: Iya.
0: Di saat aku disakiti.
2: Oh, ya, sama lagu itu. Lagu kenang-kenangan dan itu, Bang.
0: Oh, bukan karena tersakiti hari ini ya?
2: Tersakiti ya juga. Cuma itu apa yang diingat bagi masa lalu kan, Bang. Asyik. Yang lalu biarkan berlalu. Sekarang buka lembaran baru ya, kan, Bang.
0: Iya. Oke deh, salam-salamnya.
2: Salamnya terutama buat Bang Haris, terus Bang Bakti, ada Kak Sartina, Kak Maida, ada juga siapa lagi ya Bang, ada Bang Putra Tukang Kuku, ada Makci Dirimu, terus buatnya Bapakku Masa Manis, sehat sekeluarga sama Mama Dirimu.
0: Amin.
2: Mamanya jangan tetap-tetap Oma gitu. Terus liatnya, siapa lagi ya Bang? Pokoknya buat semuanya aja, ada lagunya kan Bang?
0: Ada, Dadali, siap.
2: Nah, salam spesialnya buatnya Bang Harnya lagi kerja. Itu aja Bang, assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja deh kita putar requestan Serawani semuanya baru saja bergabung.

Halo semuanya, lagi rame juga masalah Piala Dunia yang mana lagi FYP viral ya. Ya lagi rame lah ini pembahasannya, pro kontra nih, serawannya semasalah Mesir melawan Argentina atau Argentina melawan Mesir ya. Walaupun Mesir kalah 3-2 ya, jadi pelatih timnas Mesir sebut Argentina menang karena settingan. Katanya seluruh dunia melihatnya. Wah, kalau kalian nonton, apakah kalian melihatnya? Ya, jadi pelatih tim nasional Mesir melontarkan tuduhan keras usai kekalahannya 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan dalam wawancara pasca pertandingan, selesai pertandingan ya, ia menyatakan bahwa pertandingan tersebut jelas-jelas rigged dan seluruh dunia melihatnya. Dan Hasan juga mempertanyakan, pelatihnya tadi juga mempertanyakan, jika mereka sangat ingin Argentina menang, mengapa memanggil semua tim untuk berpartisipasi? Bagaimana pendapat kalian, Estrawania semuanya? Apakah kalian nonton? Kalau kalian nonton, gimana pendapat kalian pertandingan tersebut? Dan yang lagi yang ramai juga di pertandingan tersebut, supporternya, ya kan? Ya, penonton itu mengibarkan bendera. Argentina mengibarkan bendera Israel, dibalas sama Mesir ya kan, mengibarkan bendera Palestina. Wah, terjadilah kericuhan ya, heboh ya, seronis antara penonton tuh, antara supporter Argentina sama supporter Mesir ya, seronis semuanya. Wah, gimana kalian pilih siapa tuh ya, seronis semuanya?

Oke, kita baca ada yang request ngechat melalui WhatsApp Radio Extra FM nih, coba Aris bacain dulu ini ya. Selamat siang Bang Aris, yang kembali ini Clara. Halo Clara. Mau request lagu Miscellia, Miscellia bentar Aris cari dulu Miscellia. Oh, ini dia. Miscellia, oke. Yang berjudul Akhir Tak Bahagia. Akhir tak bahagia. Oke, ada. Salam-salamnya buat semua pendengar aja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, siap. Ini lagi ada yang mengetik masih melalui WA. Coba langsung aja diketik request lagu apa dan salam-salam apa. Biar langsung diputarin ya. Karena kalau enggak Aris langsung putar requestan lagunya ini. Ya, Aris tunggu 3 menit nih ya Sarawani ya semuanya. Ah, sepertinya. Oke, sudah terkirim ini. Oke, coba harus bacain WA-nya ya. Assalamualaikum Bang Aris. Waalaikumsalam. Aku mau minta lagu Wali yang judulnya Puaskah. Spesial teman-teman aku. Semoga sehat selalu di Banda Aceh. Itu aja ya Bang. Oh, untuk teman-temannya. Ah, ini siapa nih? Teman-teman aku katanya. Ini dari si Risma ini ya? Apa ya? Iya kan? Iya, si Risma ini ya merequest lagi.

lagu dari Nyawali Puas yang berjudul Puaskah, dan salam spesial untuk teman-temannya, katanya semoga sehat selalu di Banja, di Banda Aceh. Oke, siap. Baik, udah langsung aja kita putar requestan Esra Wanisme yang baru saja request melalui WhatsApp Radio Esra FM ya. Berawal dari requestan Resma tadi dari Michelle ya, akhir tak bahagia, dan lanjut dari Wali Puaskah.

0: bingung.
1: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
0: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
1: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
0: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
1: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
0: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Ayo selamat semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih semuanya, sehat selalu, aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar. Amin, rabbal alamin. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Menghukumi sesuatu bukanlah perkara yang mudah, terlebih lagi menghukumi seorang muslim dengan kefasikan atau kekafiran. Hanya para ulama yang memiliki wewenang untuk menetapkan hukum fasik atau kafir kepada seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya agar berhati-hati dalam perkara ini dan agar tidak sampai melontarkan tuduhan fasik atau kafir secara sembarangan. Karena barang siapa yang melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada saudaranya, padahal keadaan saudaranya itu tidaklah fasik atau kafir, maka tuduhan itu kembali kepada yang melontarkannya. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Jika seseorang menuduh orang lain dengan fasik atau kufur, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya jika orang yang dituduhnya itu tidak sebagaimana yang dituduhkan. Hadis ini menunjukkan bahwa melontarkan tuduhan fasik atau kafir kepada seorang muslim tanpa bukti-bukti yang jelas adalah suatu dosa besar. Maka wajib bagi setiap muslim yang menginginkan keselamatan bagi agamanya untuk berhati-hati dari menuduh seorang muslim dengan tuduhan fasik atau kafir. Serahkan perkara ini kepada ahlinya, yaitu para ulama yang benar-benar mendalam ilmunya. Yang lebih penting bagi kita adalah mendakwahi orang-orang yang diduga fasik atau kafir tersebut agar terselamatkan dari kefasikan atau kekafirannya, menyadarkan mereka dari kekeliruannya, dan menegakkan hujjah atas mereka adalah amal soleh yang besar. Sedangkan menuduh mereka atau menghukumi dengan kekafiran adalah bahaya yang besar.
3: Menang lagi.
4: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
4: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

104.8 Radio Extra FM di Jalan Kompleks. Nomor 3 Lebutan Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, Extra Maria semuanya. Kita berjumpa lagi kali ini bersama Vina ya di program NND, tentunya nuansa daerah, masih dengan genre khusus lagu-lagu daerah terbaik di Indonesia yang bakal menemani dan menghibur Extra Maria semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 6 sore nanti.

Oke, dan menik semuanya yang mau bergabung, request lagu dan salam-salam. Tentunya kita masih tunggu di 08 1164 810 48. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama. Dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi

0: petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah, peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang

0: Loh, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Halo masyarakat Aceh Singkil, apakah desa Anda memiliki perpustakaan yang aktif dan menjadi pusat literasi masyarakat? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil mengajak seluruh perpustakaan desa untuk mengikuti Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema Pelayanan Unggul, Literasi Tumbuh, Desa Maju. Persyaratannya cukup mudah. Peserta merupakan lembaga perpustakaan desa, telah melayani masyarakat minimal 3 tahun, dibuktikan dengan surat akta atau surat keterangan dari kepala desa, dan memiliki nomor pokok perpustakaan atau NPP. Raih kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah, piagam trofi, dan sertifikat. Masing-masing untuk juara pertama memperoleh 4 juta rupiah, juara kedua 3 juta rupiah, juara ketiga 2 juta rupiah, serta hadiah bagi para juara harapan. Pendaftaran dan pemberkasan dibuka mulai 17 Juni hingga 3 Juli 2026. Verifikasi berkas 6 Juli, peninjauan lapangan oleh panitia dan juri 7 dan 8 Juli, pengumuman pemenang pada 13 Juli. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menunjukkan inovasi dan kontribusi perpustakaan desa dalam meningkatkan budaya baca masyarakat. Buruan daftar sekarang juga. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Jul Irfan Malo SIP 0822-7836-3573. Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tahun 2026 diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil. Ayo tingkatkan literasi, wujudkan desa yang maju.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

sudah berobrata. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan mohonlah ampun kepada

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa sedekah semuanya baik. Namun antara satu dengan yang lainnya berbeda keutamaan dan nilainya. Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan tergantung dari kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Namun pendengar, di antara semua sedekah yang kita lakukan, yang paling utama dari semua itu adalah sedekah kita untuk keluarga kita. Salah satunya adalah dengan menafkahi anak dan istri, atau siapapun yang mereka berada dalam tanggungan kita. Kemudian setelah itu, barulah kepada kerabat-kerabat kita. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang tercantum di dalam Sahih Muslim, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika." Ada dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, ada dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan ada dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin. Namun dinar yang kamu keluarkan untuk keluargamu, ini lebih besar pahalanya. Oleh karena itu pendengar, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga kita, baik sandang, pangan dan papan, ini merupakan sedekah kita yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang itu berpahala besar. Selain itu pendengar, kita juga dianjurkan untuk bersedekah kepada kerabat-kerabat kita. Pendengar yang berbahagia, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Talha radhiyallahu anhu memiliki kebun kurma yang sangat indah dan sangat ia cintai. Namanya Bayruha. Ketika turun Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim."

0: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka Abu Talha mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa Bayruha diserahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk dimanfaatkan sesuai kehendak beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar ia membagikan kebun Bayruha kepada kerabatnya. Maka Abu Talha melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membagikannya untuk kerabat-kerabatnya dan keponakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa hiya 'ala dzirahimi isnatani. Shadaqatun wasilatun." Bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada dua kebaikan, yakni sedekah dan silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim. Dan juga harus menjadi catatan pendengar, bahwa kita hendaknya mencoba menyambung kekerabatan dengan kerabat yang menyimpan permusuhan kepada kita. Salah satunya, dengan jalan bersedekah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuat di dalam Musnad Imam Ahmad. Afdalus sadaqah as-sadaqatu 'ala dirrahimil qashih. Sedekah yang paling utama adalah bersedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Pendengar, selain bersedekah kepada kerabat, sedekah jariah juga termasuk sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun ia telah meninggal. Berkaitan dengan hal ini pendengar, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min salas, illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila cucu Adam telah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariahnya, ilmu yang dimanfaatkannya, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan termasuk sedekah jariah adalah wakaf, pembangunan masjid, madrasah, pengadaan sarana air bersih, penggalian sumur, menanam pohon agar buahnya dapat dimanfaatkan banyak orang, serta proyek-proyek lain yang itu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh manusia. Baiklah pendengar, itulah tadi pemaparan tentang sedekah yang paling utama. Semoga hal ini bisa memotivasi kita untuk lebih giat lagi dan memiliki semangat yang tinggi untuk kita bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
2: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
3: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Fire! Fire! Fire!
7: Yeay, menang lagi.
8: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
7: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
8: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
7: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
1: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca.

Extra Maria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: مطيرة حديث dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta, aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan peringatan bagi makhluk agar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan yang besar dan memperluas permohonan. Tidak membatasi atau hemat dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang di sisi Allah tidaklah berkurang perbendaharaannya sedikit pun dan tidak pula habis. Maka janganlah seseorang menyangka bahwa apa yang di sisi Allah itu berkurang manakala diberikan kepada hambanya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga disebutkan, tangan Allah tidak akan berkurang dengan infak yang dia keluarkan sepanjang malam dan siang. Tidaklah kalian melihat apa yang telah Rabbmu belanjakan sejak pertama Allah menciptakan langit dan bumi, maka sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Kemudian firman Allah, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan, ini adalah permisalan yang bermakna bahwa tidak akan berkurang apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali sangat sedikit saja, bagaikan air yang ikut terbawa pada jarum ketika dicelupkan ke dalam lautan. Maka hal itu tidak sedikit pun berpengaruh terhadap kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
2: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
3: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
2: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
3: Video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
2: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
3: Nah, jangan lupa peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822 7836 3503.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

0: cool.
1: Yeah, that's breastfeed.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan Lomba Video Konten Literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop Lomba Video Konten Literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba Video Konten Literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari pataran komplek lapangan Meriam Sipoli 104.8 X-Ray Femits Music in New Station Radio in Rimo. Selamat malam Isramania semua, dimanapun kamu berada. Kembali musik malam hadir menyapa Anda di edisi Rabu 8 Juli 2026, bareng Davi sampai di jam 11 ya. Ada tembang-tembang dari Malaysia, dari nostalgia, dan dari pop Indonesia.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Kalau ngomongin lagu ini yang paling sering jadi teman pertama waktu belajar, mungkin salah satu lagu ini ya. Banyak orang hafal chord lagu ini bahkan sebelum hafal liriknya. Dari gitar tongkrongan, suara senar yang masih fals, sampai malam-malam penuh nostalgia. Tapi di balik melodinya yang sederhana, lagu ini tuh nyimpen kenangan tentang orang-orang yang pernah hadir, tertawa bersama, lalu perlahan tinggal jadi cerita. Dan mungkin itu alasan kenapa lagu ini masih terasa dekat sampai sekarang. Karena setiap orang pasti punya semua tentang kita, versi mereka masing-masing.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran

atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Selamat datang semua, kembali di 104.8. Kamu nonton gak laga Brasil versus Mesir tadi malam? Kita yang nonton fair lah, gak dukung Argentina, gak juga dukung Mesir gitu kan. Kita selaku fans yang bukan keduanya gitu kan, penikmat bola gitu kan. Lihatnya tuh gregetan banget, swear deh. Khususnya buat wasitnya ya, yang bikin gregetan. Kenapa? Karena banyak sekali keputusan yang kontroversial. Mulai dari gol yang dianulir gitu kan. Kemudian tayangan VAR yang mundurnya terlalu jauh. Ada juga peristiwa yang tidak terekam VAR gitu kan, enggak dicek di VAR gitu kan. Pelanggaran di kotak penalti yang sangat merugikan untuk Mesir. Bahkan belakangan Federasi Sepak Bola Mesir resmi mengajukan protes ke FIFA karena jelas-jelas ya Mesir merasa kalau kemenangan itu dirampok gitu kan. Terlepas dari ya Argentina yang lolos gitu kan. Tapi di situ banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Gue aja gregetan gitu kan. Sampai-sampai ya ada istilah kalau Argentina udah berubah jadi namanya Argen FIFA. Kenapa? Karena ya itu tadi seolah-olah kayak gak kepingin Argentina tuh gagal gitu kan. Pengennya terus lanjut. Itu kata komentar dari pelatih Mesir. Ya gimana gak lanjut gitu kan. Nah, salah satu alasan pertama kalau Ronaldo udah tersingkir gitu kan. Alasan Piala Dunia itu kan ya si Messi tadi gitu kan. Ya bayangin lah. Orang yang main taruhan gitu kan. Yang megang Argentina. Sempat Argentina gagal lewat udah berapa duit tuh melayang. Ya kan bandar-bandar judi tuh. Ngeri tuh kalau itu tuh. Ya, karena ampun dah. Kalau lihat mainnya sebenarnya walaupun Argentina nyerang gitu kan, tapi sekali Mesir nyerang gol gitu kan. Counter attack-nya cakep dah. Ya. Itu yang gol kedua yang dianulir tuh cakep banget tuh dari bawah terus berapa pemain Argentina dilewati gitu kan. Penyelesaian akhirnya udah cantik kali. Tiba-tiba dicek VAR. VAR-nya tuh lama gitu kan. Maksudnya dari pelanggaran yang terjadi dengan gol yang tercipta itu lama jedanya gitu. Gimana nih, sepakat? Ada yang enggak masih enggak terima sampai sekarang gitu kan. Terima aja. Toh udah enggak bisa diulang lagi gitu kan. Argentina bakal jumpa Swiss nanti di perempat final. Jadi sudah lengkap ada 8 tim yang lolos di babak perempat final yang pertandingannya akan dimulai hari Jumat jam 3. Itu antara Prancis versus Maroko ya. Kemudian di hari Sabtu jam 2 malam ya. Spanyol Belgia. Kemudian hari Minggu jam 4 itu ada Norwegia Inggris dan hari Minggu jam 8 itu ada Argentina lawan Swiss. Nah, kalau hitung-hitungan potnya tuh, ya kan? Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia tuh pot sebelah kiri tuh. Kalau Norwegia, Inggris, Argentina, Swiss tuh pot sebelah kanan. Jadi ya ada kemungkinan final Piala Dunia 2022 bisa terulang. Argentina, Prancis. Ya. Karena udah jelas beda pot nih. Iya kan? Bisa jadi gitu kan. Bisa terulang. Tapi ya walau alam bola ini bulat. Gitu kan. Kalau perjalanan Argentina sama Prancis mulus, ya bisa jadi jumpa di final. Tapi kalau enggak, ya enggak jumpa. Kayak inilah Prancis-Maroko. Ini kan lawan berat juga Maroko nih. Maroko berat. Ini memang 8 tim ini udah yang terbaik lah. Gitu kan. Dari 8 tim ini, dari Amerika Latin cuman tersisa Argentina.
Terus dari Afrika cuman satu, Maroko gitu ya. Dan sisanya 6 negara lainnya tuh dari Eropa. Bayangin. Eropa mendominasi nih di babak 8 besar. 0811-648-1048. Selamat malam buatnya Eviana Rusfian ya. Selamat malam Bang Davi. Malam kembali. Ini Evi. Oke, Viana di seputaran Aceh Singkil. Minta lagu Bang darinya Maulana Ardiansah Angkola satu-satunya. Kirim salam buat pendengar Radio Extra FM. Salam kenal dariku pendatang baru. Oke, ditunggu lagunya Bang. Oke. Apa tadi? Maulana Ardiansah ya. Angkola satu-satunya.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Kamu usia 17-35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.

Selamat malam buatnya Andre Tumangger di Pak-Pak Barat yang mau request lagu dari Thomas Arya, Kehadiran Cinta. Salamnya buat Bang David, baru ada cinta, terus spesialnya buat penyiar metugas ya, dari Andre Tumangger, Juah-Juah Panta Karina ya. Kehadiran Cinta ya, dari Thomas Arya, oke. Terus selamat malam juga buatnya imbang kita, ada Risma. Oke Ris. Assalamualaikum Bang Davi, waalaikumsalam. Aku kelaku mengiro lagu Malaysia Gakuen, tapi judulnya Gerimis Mengundang. Dari salamna yang pertama buat Bang Davi, baku Bang Haris, Badak, Kak Maida, Pina, Andre, Bong Putra, Anhar, Pak Nosa Manik, Pak Tepos, Mutia, Makna Agus, Mama Agus, Kak Sinta, ya, iri samping mau bang, kalau aku medemang, agak aku enggol, enggak du bang, oke makasih Duris, Pema mau lagu, nah, kare, gerimis mengundang.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kamu usia 17 sampai 35 tahun, warga Aceh Singkil, hobi bikin video. Ini saatnya karya kamu dilihat banyak orang.
1: Yuk, ikutan lomba video konten literasi tahun 2026 dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
0: Temanya keren banget. Perpustakaan sebagai ruang kreatif dalam membangun budaya baca dan literasi di Aceh Singkil.
1: Buat video original berdurasi 5-7 menit, tunjukkan kreativitasmu dan menangkan hadiah jutaan rupiah.
0: Juara 1 dapat 4 juta rupiah, juara 2 3 juta rupiah, juara 3 2 juta rupiah, plus hadiah harapan dan sertifikat. Pendaftaran dibuka 25 Juni sampai 24 Juli 2026. Tahap 1, seleksi 50 video konten literasi untuk mengikuti pembekalan atau workshop 27 sampai 31 Juli 2026. Pembekalan atau workshop lomba video konten literasi 4 Agustus 2026. Tahap 2, pembuatan konten baru atau penyempurnaan video 5 sampai 21 Agustus 2026. Tahap 3, seleksi 6 video konten video literasi terbaik 26 Agustus sampai 1 September 2026. Pengumuman pemenang 7 September 2026.
1: Nah, jangan lupa, peserta wajib memiliki kartu anggota perpustakaan Kabupaten Aceh Singkil. Info lengkap, petunjuk teknis dan pendaftaran bisa diakses melalui QR kode pada poster resmi atau hubungi panitia Jul Irfan Malau di 0822-7836-3573.
2: Lomba video konten literasi 2026. Jangan cuma jadi penonton, saatnya kamu jadi kreator.

pagi, selamat ya semua. Tuntas untuk malam hari ini ya, udah jam 11 aja. Malam hari ini libur, gak ada pertandingan. Jadi ya bisa istirahat tenang ya kan. Gak begadang-begadang gitu kan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita akan jumpa lagi esok ya. Besok malam Jumat. Malam Jumat ceramah ya. Ya. Berarti malam Sabtunya, besoknya lagi ya. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.